Tacke din, nam tadiko, tacke genoco, copo, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, Dana dana tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, tacke, Tak jam dari ta jam ta jam tak jam dari ta jam ta jam tak kita ta jam tak dimi tariku danaku danaku jenaku genaku tungku pun dari kerja kerja tom terku taka taka terku taka terku taka terku taka taka terku taka terku taka terku taka taka terku taka terku taka tari kerja tom tak din tak kita tak jenu tak kita tak dimi tak kita di tangku kerja taka tari kerja taka tak di tangku kerja taka tari kerja taka tak di tangku kerja taka tari kerja taka tangku tak dim tak taka taka tak din tari kerja taka terku taka taka terku taka terku taka tari kerja tom tak din tak kita tak jenu tak kita tak dimi tak kita di tang Tak din nam tadiko tak jenuku kupu tak itu kupu tak itu tad din kata jenuku tad din kata kata din tangka tad din tangka tad din na tangka kata kata din na tangka tad jenu tak din nam tadiko tak jenuku kupu tak itu kupu tak itu tad din kata jenuku tad din tana tana tak itu tak itu tak itu dek itu kata kata kena tana tana tak itu tak itu tak itu dek itu kata kata kena tak dim dim tak itu tak itu dim dim tak itu tak itu dim tak itu dim talang kecium kata kata kertom talang kecium kata kata kertom talang kecium kata kata kertom